0: Larry eta tesura kanetxin. Erroita gana zei nik en espanis kumpatzen horriko, egon bat antetan. Izor, erikipi nortarik. Erroita gana zei nik eta tesura kanetxin.
1: Bai, eta hau bat du dienak, eta somatxe india.
0: Bai, eta zetik, nantilatik,
1: sekulatu.
0: Sekulatu.
1: Bai, eta
0: zetik, sekulatu. Bai, eta zetik, sekulatu. Bai, estropiatuik erren editoa. Bai, bai, bai, bai. Zer, bai.
2: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah